0: me woba me nkyɛn a mɛyɛ sei mɛsyira wei so bra me nkyɛn bɛbɔafɔdeɛ 2 million 5 million consultation fee na dɔctor dɔ awurade adwuma na moyɛ ne sɛ yei moyɛ ne sɛi na wotoa wo ade ne so a tiɛ
1: ɔse na mo adɔfo monka nsɛm a awurade
0: yesu kristo kaeɛ
1: nosomafo nto ɔs sɛ wɔka kyerɛ mo
0: sɛ wɔka kyerɛ mo sɛ
1: ɛberɛdi
0: akyi no
1: fɛdifoɔ
0: bɛbaɔmdi wɔm akɔnɔkyiyɛne
1: akɔnɔkyi yenim ne wɔn
0: anm ne wɔmde papamuyɛmɛkyidifoɔ honamakyiridifoɔ
1: wni hu
0: awurade yesu na awurade adwuma ne yɛko ɛyɛwerɛ wo sɛm mehwɛ mefo so na mehwɛ voices bebre gugu so o lord jesus awurade nyankopɔn wo yɛ mɔbɔ ɛna krikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrikrik ne yaji ya yadi awurade adwuma no ya fa ne sa yankasa yadia senie papa papa babo ne ka semi awu Romans chapter 16 verse 60 to 70 chura sam ne ka semi 16 verse 60 to 17 chura sam ne ka semi
2: Romans chapter 16
0: ah
2: verse 60 to 17
0: ah what say
2: o se mon fa fiano kon kon cha cha mo
0: mon fa fiano kon kon cha cha mo
2: sa sa funu nya cha cha
0: sa sa funu nya cha cha mo
2: anuano
0: aha
2: mitum fu se
0: mitum fu se
2: mon papa mu
0: mon kele wo mo mi papa mu ba
2: tu sun tu dia
0: tu sun tu dia
2: cha cha mo sia no
0: che twa swai
2: na na mon chi mon firi wo
0: na mon chi wo firi wo
2: wo no te sa no
0: no mo mo te sa
2: mo sun wa de kristo
0: mo sun yesu kristo
2: nemo
0: nemo
2: wo so wa no aye funu
0: wo aye funu
2: wo wo te ta kama da ko
0: wo te sa ma da ko ro
2: ko da wa no ni bo
0: da da wo wa nya dia
2: ni bo na kuma
0: se ni e papa papa papa now uko Romans chapter 14 verse 20 tie asema bible kan
2: Romans chapter 14
0: verse 20
2: verse 20
0: what say
2: aduane nti
0: aduane nti
2: ensa yakopon djuma
0: ah aduane nti ensa yakopon den
2: djuma
0: djuma aduane nti bible say ade nyina ko yafunu ensa so ye ade uko verse 17 na chansom ne ka sembi
2: verse 17
0: wo o se say
2: wo o se na nyankopo ahenie no
0: na nyankopo ahenie no
2: enya didie no wono
0: enya didie no wono
2: nemu eyetrene
0: nemu eyetrene
2: asomdwe
0: asomdwe
2: ene onkukuma nigie
0: tie nyankopo ahenie no enya edidie no wono
2: eyetrene
0: eyetrene
2: asomdwe
0: asomdwe
2: ene onkukuma nigie
0: eno enda de ene asofo o ma asomdwe ama kristo sum ama kristo sum na ayetan ebi kura ko no o ka che obi se me enko asore a no chese Awurade Nyankopɔn wo hu ya mɔbɔ aha Israel FM 104.5 enuoma ekɔso no sɛ yanyere ye ho a yebema nimpa bi ade wo muti akɔ wura abosumsum mu na so na wo adwene ye wo mo sɛ wo muti Nyankopɔn asɔre fie
3: Awurade bɔbɔ mpu ne mpu ukotro shem ni mobi oni awurade bompu ni mpu bia no awurade sane na deso
4: encounter with Christ
3: awurade wo akwadwofo omwa akwadwofo awurade mpɛ obi a ogbo eno mato ho meye ne maye ose wa waso a wade so abrɛ no fabra
5: obesio
3: no obesio
5: yes
3: and the Christ of one bible ya akwadwofo ompɛse awurade mom toa wo mo ba bia wo mo wo no hallelujah
5: amen
3: oba ne ni Kristo boom puni mpo urade mishano John 5 se wo person ho ye odi ya o se ene ye wo person ho ye odi ya sole na ye de ntena ho anko obeko so atena ho
5: tu anamo
3: ishanke urade
5: amen
3: se wo tena ho
5: obeka ho
3: anko obeko so atena ho urade mo akwadofo
5: na bi da
3: Shake out the
5: amen.
3: A running poor beau, dear Bobo, who be our nanny that swallow and a blabum. Who be our den home, who cheer Raddy and punning to be a bianapa or sound anyhow a coy. And Pubinum a how coy woman be young Raddy and so rather one foul. Because no one said you need to see a day.
5: Matthew
3: chapter 8, verse 5 to 14. A brass so gen any years who boom punning. Ishake urade
5: amen
3: mishu obi oni urade bompu ni mpu bia no
5: na blabo se sai
3: ah ena no abofo no ni Jacob